0: Quasi a suo automoimo.
1: Apal tonibo tarau baino.
2: Tumigo nga vitin abal tanibaw mantak tanaw baino. Saba ko tayo mga tahong po titik tu lizong linggit po biyon. Sibo pondohian fiskal ekologi EFT montok pamagampizan biodiversity. Pinapadadi ino da ginumu to insanan na tayo mo da saba atus himang padam tu titik iso himo lizong linggit mantad taon duvongay bu apadam si Zam. Nabos di mantili ang tatanan sandad om katihambusan kinoizunon datu Sri Ate Joseph Kurup pingisaman diho manak pangusuban kumakpilintan pogun montok mongumohig o monging gazo kinoizunon ikiva konalan ekologi. Pitubungan katahunan tropika duvongay buh duvong panamonom kano papagyot pisak adazan piyahatan kapalintan pakakalaja balajalan ang pamaunan dadhang mamaguna kotos sandad pogun habina id Sabah miyampay aw kapanginlat katihambusan dino. Pitubungan Nazudo University Malaysia Sabah UMS diho minonimong hahansanon pamaunan ipakakalaja balajalan mononodo kotulan om nagi mantad sa pamagunan kampay mantad pagun Indonesia, Vietnam, Jipun om New Zealand. Sabah kihizab mamaguno ning kakoton sa bagi pagun ISO carbon papadadi pagun i tavasi carbon. Mazapiahanan pukuon sandad kuma gatang ekonomi takavas. Pamusavan diho pinuhambus di manunuat kapalintahan pagun Sabah datu Sri Zainuddin Aman di ontok pinapatimpun seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah id Kota Kinabalu. Nabawa sisi do pukuon sandad megakotos tahun asam tropika kinoizunon katangat. Kinoizunon katangan om otodonon marin ipuavang id Sabah kiguno pohonon maza kapatawon dan kosivatan pakalajan om nagi kapoing kawasan pangindapuan tuhun magigizon kinoizunon dino. Sabah pinapasuat kinainsibon himo titik si Zampiatus tuhun inoihan nakagampit dad kahasanan dada om bakang pagaduan dahid duvong aibu duvong padam himo.

0: 2065 tahun, pegahon si Zam ngaybu 202 tahun dari 2024. Poin ku apa no bos do sido hang penahaban ki guna do pagumuan habi no id pakalajan do sebab no do kinain kawason kagampitan pakakalaja bogisan swasta mantad apodom 4.4 piatus dari 2024 kuma apodom 2.5 piatus di tahun nakatahib. Kampai na wapati hombus ababazan tampat kalaja aiso dada tekad maza balajalan panahaban om kapagyuman kapaguhu. Projek Pen Bonio papampai sunsuzon ketahu bawang padas. Pisau semua anu papanaun dari tahun duvang ibu, duvang pada vahu. Nabos di panakadai montili pamutanaman, pangisadan ang pamonan takanon. Datu Ruslan Muharam, pakionuan di kumduvavazon montili Sabah. Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, dokau pisan kalajak Tagazo JKR Sabah, papasikap kalajak kapasimbanan palan sandad sunsuzon nakamoy. Tukata tadai sandad projek na komoy aw no kunan do kopisan pumuvoygan om pahuzungan JPS om mamaguna kasimbanon kalalangano ikapagawit kapahuntanan. Komahigan ang kapagkangan susumikul katihombus adadi katainan Tagazo habino antok kataguvang Kosovo ahasu om okoing do sabab no do kantakan El Nino no bos di upisol upis balajalan uvang PPD keningau Suhaimi Matsha bogizan disido tamoy mamambi kazuzuva babay no om nagi papatantu savia visikul idsi bo kapangazuvan PPD keningau mimozo guys penuntudukan om panu ipin nahabus do Kamontilian balajalan Malaysia. Ingka kaniti abal to ni bo mentok tadau baino abal na politingan nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas det bos kadazan.
1: Abal to ni bo tadau baino.

Inka anda dengan ngavi nongo di Zuhozo mantadi Alex Hedrick Pinok kita dau Pinok ko tak dau ku ka tebene ko ngavi mentak nakaihan dia zu timpu di tika sembahan bos kedazan nga mavi avi no di ini bodai ke jam ko si zam dadong sebab semua vahi di bagu tika sembahan it bos dosina dari kau dan insan po kuma dia zu iman tadi pada jam ka apat tahun pada minit ni suvab di baino do menekin ngau di kesaimban bos kada zan dan sabah VFM kada hivai do makin ngau di kesaimban na tarau suvab isi ko timpun di jam ka apat tahun pada minit do min suvab suvai kaman tadi menung kau gigi nazu nagi kuma tambahut ngavi i menekin ngau di kesaimban bos kada zan maza di TikTok di Facebook kau tahu dan agina kuma dia zu Iziozu nga ngavi mamalamay bo mamalamay da guided Sabah FM nung akon ko Iziozu nga isay pa di vago ko ni dadi tiambuson no ino iti pekeuvangan da toko bo dead Sabah FM tamoy mo tumihambus da mo nakadong dagay mababos dead Sabah FM dadi ozo tovi no mantadi Philip Mosino piambahutan tevasi Muntok dia Zusa via via tambahut dari Sabah VFM. Muntok iti na temo na iti hozo muntok dia Zusa. Piang bahutan tawasi ansan kati hambus iti piang bahutan takau maza dari Sabah VFM. Denok mga video namo tem tabi pi babasan insan po mata dego Elis Marius. Bye bye.

还有这一首来自梅艳芳的《女人花》。是的，希望大家继续留守在 38VFN 的频道上，我们先进一段重要的资讯。

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebesemuan, engkok saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsoan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Sepuh 6 September, sepuh siam, nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cilik.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: peranak diki anu kansang penakan ku makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kole moal pelemokan ku ku terua penyakit akan lebih aktif ku niat kawan atau ku jogo kole masalah keteratan ku buh infot dari reso akan terganggu nya kole namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan ku anu saka tak bangun peranak diki.
1: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpun embangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Subhanahu wa ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

Yadin akan terima kasih kakal bersama makalai siaran sama Alabana. Sepusian bagi bulan Ogos 2026 bersama Kok Lau Reba. Kita bersama lagi diam siaran sama tak kemau betul. Terima kasih kena kakal nutan kami, kakal menek kami, kakal bersama kok kami, kok pun makalai kami. Minggu-minggu jo terbetak bi tak kemau betul. Yang sedang bersama makalai tak estro, tak siaran wow pituk kosong. Tak siaran My TV boleh bersama mengkali kami. Tak siaran Pituk Kosong Wau. Tadi nak kan boleh mengkali kami tak telefon pan. Download bi RTM Klik Pemia bi Sabah VFM. Kau pun tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali tak siampuk 2.P2 FM. Ya nabar dinakan-dinakan tita Kota Belud. Sihatkah Jomo Kota Belud? Jomo Tuaran, Jomo Pitas, Jomo Kudat, Jomo Papar, Jomo Keningau. Tita wilayah Persekutuan Labuan yang abar Jomo Labuan. Tak dinakan-dinakan tita Dembira, Dembilat-lat. Tak semenanjung sihatkah? Iko peranak-peranak murak ti kerja merantau. Tak lat Dembilat kok. Yang pun semoga murah rezeki selalu. Jogo bidiri bi selalu. Jogo kesihatan bi selalu, okey? Yang sedang bersama mekale pun tak kemuap tu. Yang mungkin un yang sedang berpapi-papi ataupun un yang sedang limpang-limpang ataupun un yang malek main bol ko, bertiru musim-musim bol ko, ngendak puk bol, ngendak pituk bol, ngendak pe bol, bol lah minggu-minggu. Jogo kesihatan, jogo keselamatan bi selalu, rajin-rajin nginum buek putih, okey? Kukuri, bul, main bul, main pan, brisk walk awal sin saung, brisk walk awal sin saung, buli pan, ko, untuk kesihatan, ko, un yang dah aku susu bu Arab lagi, brisk walk na yo. Tapi yang terhati kulah tujuan ni untuk yo pinggo. Mungkin yo akan lalan ling-ling Hafiz Hero ngogo ngogo. Nenek boleh marak lah ngogo pinggo. Yang penting kita ngito jomo bahagia, kita pun mesti bahagia. Kita ngito jomo sanang, kita pun mesti sanang-sanang kok. Kita ngito jomo murah rezeki, kita pun berdoa semoga kita pun murah rezeki. Kita ngito jomo kahwin, alhamdulillah. Kok kita ngito jomo ben anak-anak, syukur alhamdulillah. Kok kita ngito jomo pandai main bul, wah pandai ni. Kita mesti selalu fikir yang alap-alap jo. Doa yang alap-alap jo. Bertutur yang alap-alap jo. Zaman tu gedok zaman untuk kita memia salak jomo. Gedok untuk kita memia yang tu susah jomo. Kita ti jomo sanang, syukur kita doa ti mudah-mudahan kita pun bege. Kok ndong kita ingin melabu kok. Kita ti jomo bersukan, wah kita pun mesti sehat lah macam iyo. Syubu Arab lagi brisk walk na kok. Un yang brisk walk tak lan, yin siko oron lan bau me tak pirasan lawak bana boleh ngendak sunset eh. Kelipat ku no oron lan eh. Tapi memang lawak pesan ku. Kalau aku boleh turi tak PPR, aku boleh lan pe lawak tungan eh. Berilah tungan brisk walk. Kok yang abar Imam Ajim tak kampung simpangan. Sihatkah Imam Ajim? Ihin kabar agak itu. Dong, amun kamu ngechat maku, amun kamu ngechat, kok chat kamu type bi, dong kamu ngededek soro bi. Antap pun manja bi ingin ngededek-ngededek soro bi maku. Chat bi jo, type bi jo, DJ yang abar, DJ lawak lah bertiru. Ni apa ya betul-betul, DJ, ni apa ya do? Amun habis kerja, baru kita boleh voice-voice. Time ku kerja tu ni terbosok ku yang isi atai bi. Jadi, amun kam ngechat, amun kam ngechat, type bi. Dong kam ngededek-ngededek soro, manjak-manjak pukul 4 lebih tu. Boleh?

Ya, kakak lagi bersama Mekalai siaran sama Alap Banah lagu Entorong Ponsot RB Sidik Mau Kita pukul 4:20 kemudian. Terima kasih Tami Mundinakan kakak bersama Mekalai siaran sama tak dinakan-dinakan yang sedang demplanan, palap-palap demplanan. Semoga sanang-sanang atai, sihat-sihat selalu. Amun kita ngendak tak live TikTok itu. Tak tidak sian-sian mi tu diam live tu. Tariq Said, FND, Irizan Ahmadin, Azim Ajilat, Apeng, Bos Apeng, Laila, sama Jauna, 1KB, Unur Somo, Inong, sian lagi Leon Kokok. Oh, bahaya sebetul Leon Kokok. Aisyah, Main Lida, Main Lida, Un lagi. Sabaria, Sabarino, lagi Rosmima, Dang Rusmi, kau lah, ramai lah. Kau, Tariq Said tu teh, aku ingin ngerati orang ni bana-bana. Un teh, tekilo aku, tapi niat tengok ke orang ni bana-bana. Lo songomai aku bengito live. Wih, tera TV, betiru, iko bana nutungan-tungan mangan lah alap-alap tak kebi. Aku sampai betiru niat lagi boy-boy ngoko sangkir. Aku gendak-gendak live jom wangan je. Sampai bertiru niat lagi betul-betul mulai KB. Lan-lan pe sangkir. Un lagi ngejemput nak muat review mangan tak kadai ni. Telung buat kadai. Tapi peniat tu ogo-ogo. Jadi sabarlah kok ling jomo amun gaya rezeki gaya dok rezeki kok. Kadang-kadang kita ingin ngogo. Tapi masai ni ngam. Jadi sabarlah ha. Mudah-mudahan un masati kita setemu-temu. Tak bongan dinakan-dinakan yang ingin nge-review tungan mangan eh. Kang aku lahan-lahan pe. Kok? Amun kam niat nadar, pau bi DJ Romji. DJ Romji, amun mangan, oh memang jujur. Barat ni sedap-sedap. Niat sedap-niat sedap. Kok? Jadi, mangan-mangan pan, jogo kesihatan, jogo mangan. Kok bayak ni kurang ni mamis tak minuman? Lebih ni mamis tak? Tak iyan. Cuba sambung bi ayat ku tu. Bayak ni lebih mamis. Bayak ni kurang ni mamis. Ipin sih kok ayat ya. Kajap. Bayak ni kurang ni mamis. Tak. Minuman. Kok. Bayak ni. Ih kajap dok. Bayak ni lebih mamis. Pin sih kok Bayak ni kurang ni mamis tak makanan. Yang penting lebih mamis tak. Tak iyan. DJ Made kirim salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jadi inginkan mengendak live, jangan lupa share-share live tu. Tap-tap di screen eh. Okay. Follow-follow yang ni lagi boy. Follow. Okay. Ya, bagailah. Share-share, tap-tap screen, follow-follow. Yang ni lagi boleh follow, follow dah. Butang jatah ikut follow link ni kok. Follow bi. Lingau. Okey, untuk daya ganti bersama unsi maku lagu DJ, lagu Roslyn Ginsuok di kau. Okey, kita meling dok lagu tu. Agak-agak biin tajuk lagu tu. Sini yang paling sampin ne, cuba tekot bi dok. Yen tajuk lagu tu. Lingau. Kurang ni mamis tak diam minuman. Lebih ni mamis tak diam kinuman. Ya, ingat no ayat yang pemi aku si. Jadi baik ni lebih ni mamis tak senyuman ti, kurang ti mamis tak minuman ti. Amun mamis tak senyuman jomo sanang atai, tapi amun mamis tak minuman pedih betis.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, dinakan-dinakan lagu Roslyn Ginsuok setemu lagi. Mu kita pukul 4:25 minit kemuap. Oi, lagu Minggo ka kau kasih, Minggo no tungano. Wai, reso diam atai, ku ingin setemu. Makin setio, makin ngintam tereso. Emberen ka lagi, kita setemu lagi. Sedih. Wan kajau mami tu ngintam-ngintam tak jau mau tio yang betah nak setemu. Tapi ingin bana ingin setemu. Tapi niat tak temu-temu kerana jarak le jau tio. Jadi sabar jau lah. Doa ti jau yo sehat. Kok yo sehat yo bahagia, kita pun bahagia. Kita pun sanang atai kok. Okey, ingin maku lagu, komen bijo lagu-lagu ta live tu ataupun dedek bita nombor kami. Kusung dikau siam, 4 siam kusung. P2WOW. Untuk dinakan kumi tu, Matlan Marjan. Oh, sedang bersama mekali kita. Kau pengendak kita tak live tu. Cuba kita meling lagu yang paku ni tu, iyan tu.

Wah, galau-galau bana bangun lagu-lagu be pendek bangun dinakan ti tak aku muap tu. Wow. Sedang diam pelanan lekat tuaran mulek pinggo sia dinakan. Selupu. Ian bingung sih eh. Maaflah dinakan. Manganti kang, manganti DJ kang. Okey, boleh. Ha, okey, mudah-mudahan lah jomo tu betul-betul bana-bana. Kok sebab pat betul-betul. Mekalai lagu kuban ni DJ. Un sini mak aku lagu bertiru temban kenangan. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang share-share. Terima kasih yang boy follow, yang ni lagi boy follow, follow dedau dinakan supaya senang. Kok mana tahu kami ingin ngejemput ngendak kawin kah, ingin ngejemput mangan-mangan kah, ataupun ingin maku lagu kah, meteko salam kah, meteko lagu kah, senang kok. Amun aku live lain kali, kamu boleh posok, kamu boleh ngomen, kamu boleh tap-tap, kamu boleh share-share kok. Okey, barak bi di kau ejo lagu galau be pindah aku si nek terati ko ngini diam kemuap-kemuap tu bangun jomo tu ingin lagu yang galau-galau ngini ah. Lagu-lagu yang bekat-bekat cinta lah. Kok lagu-lagu yang nimbanan lek bujang lah. Tapi in pun sabar jo lah dinahkan kok. Gaya rezeki. Ling-ling jomo. Lingku sini baik ni kurang ni minuman. Lebih tak senyuman kok. Begepan. Amun. Bungo gaido de kuntum. Kumbang. Gaido de subhanallah ya nah bungo gaido de kuntum bu kumbang gaido de ya nah de kang lah pikirku nah lagu tu

Di nak kan Dokobioso, kita akan mengkali berita pukul 5 ke muap. Selepas saya, kita akan bersama dalam segmen menek-menek lagu. Jadi dong kamlai yang sedang ndak live tu, dong lupa follow bi live tu, sebab kang selepas berita pukul 5 ke muap, aku akan live balik. Jadi sanang lek meling lagu-lagu yang mungkin ya sempat pelingku sini. Kau pun mana tahu un lagi lagu-lagu yang ingin paku bi yang sempat lagi peling ti, komen bi ta live tu kang. Okey? Unci di tilau ling ni pasal bujang ni kok. Kajap belakang kita pikirin syarat nelasai ya, tapi lagu tu untuk kau.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.
1: JPDN Cawangan Tawau ngerampas iko barang kawalan berkira-kira lebih 104 ribu ringgit diam operasi Taklan Indra Sabah Tawau. Rampasan Yono 220 liter petrol, 12 tong gas LPG, kok 340 kilogram selan pemapi, kok pendembuak kenderaan pacuan 4 roda. Kes serahan pasukan gerakan am PJA Batalion 14 Tawau tu siniasat nutan akta kawalan bekalan 10 siam 60 dikau. Di masa somo KPTN maku tindakan anu tegas akan nindok terodop ian-ian individu atau syarikat anu terlibat diam penyelewengan entawa mesalak guno barang kawalan. Untuk jomo kesalahan bok-bok buli ni danda ngabut dikau juta ringgit. Kok pen kesalahan tutan ngabut telu juta ringgit entawa penjara ngabut telun tahun atau kedua-dua ni tedo. Untuk syarikat pan danda ngabut 2 juta ringgit engkok kesalahan bok-bok ngabut no 5 juta ringgit untuk kesalahan anus tutan ni. Untuk nabangan masyarakat ngamalan pemakanan anu sihat secara selamat kok mampan Universiti Malaysia Sabah UMS nutan Fakulti Sains Makanan kok Pemakanan FSMP nangun dembuak modul pemakanan. Hasil kerjasama UMS engkok B Project Academy Holding Sendirian Berhad dembuak syarikat anu nedion latihan kecergasan diam mentangun modul pemakanan. Inisiatif anu teposok no penghasilan iko bahan pendidikan pemakanan dokon kok buk panduan pengiroan keperluan tenaga kok protein cadangan menu pendembangian kok pan resipi anu sihat. Modul le akan tinebangan le klien untuk teko tak sasaran buat badan kok tahap kesihatan anu optimum narusan panduan pemakanan anu lebih terancang. Pencarah kuanan FSMP UMS Datuk Korban Hokmara kerjasama yo ngeruo usaha untuk mengkilo pasti kepakaran akademik diam keperluan sebana ni industri kok masyarakat. Aliman latihan kecergasan B Project Academy Holding Pan ngeruo hub kesihatan holistik tak Sabah untuk ngurus eco facility kok program kesihatan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Dikau PPS Binuka untuk nagu 20 wau keluarga tak Pulau Nunuyan Laut. MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli pengen upaya. Begini abar-abar di melat kemab tu, abar sini boleh nunting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alap Banan. Terima kasih. Kakak lagi ikut kami tak jam yang ketulu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih yang sudah mengkali kami tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong, tak My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow, tak siaran RTM Klik boleh bersama mengkali. Tak Sabah VFM, tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali kami tak Siempuk 2.P2FM. Yang ingin ngedak live, boleh ngedak live tak kemap tu. Jangan lupa share-share be live tu. Tap-tap di screen ne. Komen-komen bi lagu bi insyaAllah kau yang sempat pelingti-pelingti. Kau pan dong lupa untuk follow-follow yang niat lagi be follow. Okay? Terima kasih tak Alpat yang sedang mengkali kita. Ngedak kita tak live TikTok tak kemap tu. Kau pan bangga dinak-dinakan yang kakal lagi bersama-sama kau kami. Diam segmen menek-menek lagu. Tak dinakan ti apeng. Kakal apeng undiam siaran mengkali. Un yang sedang bersama mekale kiti diam pelanan mule palap-palap diam pelanan jogo keselamatan yang sedang bersama mekale kiti tak tungan kerja, terima kasih, semoga murah rezeki selalu. Un pan lagi mitu memia jalak

Itu lagi bas lekat do, selekat no si itu, kas lekat kita itu. Okey, sabar, sabar peminat, sabar bangan peminat. Kena lagu-lagu yang sedia aku tu memang untuk bangan dinakan yang setia kakal lagi bersama mekale. Siaran sama tak ke waktu. Amun kami ingin maku lagu komen mijo lagu-lagu paku mime Wiwi and Abar Wiwi, Nazri mitu, sin-sin lagi mimon lah kami yang sedang hendak live tu. Un yang dekat Tuaran, un yang dekat KB, un yang dekat Papar, un yang dekat Keningau, un yang dekat Pitas, dekat Kudat, un yang memia jalak barat ni. Kemau-kemau begitu ipanas bana tu. Dong lupa nginum buai iko-iko dinakan na memia jalak tu. Minggu dok tu. Yo ngedek gambar mesti ka kak yo tu ngendok-ngendok beriu tomat. Tapi jogo diri selalulah. Minggu-minggu je kam. Yang sedang bersama diam pelanan eh, dong lupa pakai tali pinggang keselamatan. Yang menikmutu eh, dong lupa untuk pakai tupik kelidar kedalai. Kedalai tu minggu enggo dinakan anu ah. Cuba un masa nu kang bundo aku lan-lan tak kedalai boleh. Un kayo sedang mekalai tak kemap tu. Un masa nu kang bun aku lan-lan tak kedalai tu. Okay. Ngini Selangor niat tina. Tak Selangor, tak Johor, tak Perak, tak Pineng, tak Perlis, tak minggu lagi yang niat tetatku, tak Kelantan. Un lagi tak minggu lagi. Tak minggu lagi. Minggu-minggu je lah. Kang niat tetat ngini Selangor niat tetat nuling ni. Kok jadi tak minggu-minggu lah. Tak minggu-minggu lah yang sedang bersama tu. Jem bana. Jem kok. Okey lah. Jahiro. Amun un masa nu sebab aku bun lan-lan tak kedalai. Amun un masa lah. Amun un masa. Kok kita so-so sibuk. Okey. Yang ni pan. Jogo kesihatan momon dinakan. Kita berdayak engkau lagu-lagu tu.

0: malam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
3: Dinakan-dinakan ku sadar net sadar ti, kita tak torong-torong siaran apalah. Jadi agak ku mungkin sampai mitu jo kita bersomo-somo. Tak kemuap tu, munun salah ku silap, maku muap dinakan, kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etini mantio-tio. Amun ngari mesi, amun ngintam setemu, amun lengan tumangan, amun kerjo murah rezeki selalu. Amin. Jadi embanan ku kam engkau lagu-lagu tu, semoga momon sanang atai selalu. Bye-bye. Yang lagi tu, lagu... Okay.

Dia dinakan sebagai lagu penombol siaran Titak Kemuap tu untuk layagan di Bersomo terkelipat pen closing yang sedang dimpelanan palap-palap dimpelanan selalu. Kok pen lagu tu tinuju tak memang dinakan yang sedang dimpelanan mulai. Kok pen jaga kesihatan selalu dong nelik-nelik.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, mari habalahat Sabah BFM siaran Sabah. Siaran Bajaw Hilingsang. Kala mustahak habal lahat kohab iti Malaysia Filipina rai-raian amapole palarian mas Sabah. JBPM amasongan he magsakap anabu kasan pangalau pasok makalandu atau super El Nino habal niluasan. Malaysia maka Filipina magisun amapole labi 5,000 banan palarian AA Filipina pinatingan mantagan empat pusat panahanan mas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan Nangahaka ongkoniti saringan kedutaan Filipina ma Kuala Lumpur maka gindanan labi rangibu puhu mencari napi napole pawali. Perintah Filipina ni soho ngak tindakan rai-raian sabab pusat panahanan mas Sabah ambana maka sukupan patanaan hek sigam. Beliau mengahakkan butih bayi PN Mesorat Suruhanjaya bersama Malaysia Filipina kali ke Siam ma Filipina. Mariam Habal sedih ke ruang-ruang negara minta dana magisun soal anak warga Filipina ma Sabah. Malaysia magdakayu akal Mariam ngila-ngila keperluan anak diahan kelas pagpamandaan sementara sago inaani subay ni urus maka nikawal silia hek perintah Filipina. Sementara hee palkala tuntutan Sabah halam rusab ania ni pagisunan secara langsung Mariam mesuarat ina ani. Filipina subay hulmat maka anulut ma undang-undang maka pengiktirapan antarabangsa bahawa Sabah iana kasehean min Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN ni soho amandaan data pelarian ia tak kumpul laus min program dokumen pendaftaran pelarian matong tahun iti. Hiling ma ibu negara menterina Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Langhaka data ina ani akan nindean 7 jawatan kuasa kabinet tumabea untuk tindakan nilausan. Ongkoniti KDN min agensi Mariom na angak ketubtoban data pelarian labai min proses tumuduga mahkamemon depo tahanan sakalibut negara. Na ani pasodna data pelarian Myanmar yang dijangka kolek masuku keempat tahun iti. Program dokumen pendaftaran pelarian ni mahwujud hek perintah ako maka patongan data biometrik maka maklumat identiti labi pataluwa langkap maka menjari nisahkan mas soal hekak puhu ia mariom kategori pelarian. Kahinang pinagakalan hek Kementerian Pertanian maka Keterjaminan Makanan KPKM belanjawan 2020 kapitu iaitu mas soal kasan pengalau pasuk makanan duan atau El Nino 7 sektor pertanian maka keterjaminan kinakan. Mariam bantugna ma ibu negara menterina Datuk Seri Muhammad Sabung Haka hasil pegbakan maka Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dakarangai keperluan subai ni pahinang untuk magsakap pasodna perentukan hek magsakap nabu kasan pengalau yang dijangka nagna bulan Siam Sinong. Kementerian Kewangan dijangka anadiahan keperluan redian min sabab kasan pengalau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus 7 hek magsakap maka tubang maka kepindahan hawa pasu yang dijangka maka tanggalan 7 negara susulan tempo pengalau El Nino. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisam Manghaka hek magsakap labi awal mariom nihinang maka hek amandoga kepindahan hawa pasodna kastan pengalau ia dijangka rusab terjadi ma Pasifik ma bulan Sangpu Makassar. Kastan pengalau ina ini akan tasa ma Malaysia lekoman minggu ke tulu atau ke empat bulan rakayu matahun sinong. Mariam Habal sedih Datuk Seri Nur Hisam amantuk bahawa Sabah iana antara lahat ni kapatongan Mariam angatasan kes ketunuan. Nak ni min sabab tompok katomokan maka paluahan geografi bumi negeri ia nak ni yang menjadi ketunuan rai-raian palelet maka susah ni kawal. Data matahun 2024 ngarekod pitu kawasan ketunuan ahia bayi digindanan malekoman kawasan Kota Kinabalu ina ani pasodna ma numpuk karua kawasan taga risiko ahia yani patungan he JBPM. Keadaan hawa pasu maka ketohoan ma dakar rangai kawasan yana menjadi sebab utama kasungan ketunuan paluhaya. Tempo bulan rakayu ngabut bulan pitu tahun iti aniak sangpu kawalu 1,400 karua kes ketunuan paluha ni rekod JBPM masa kalibut negara. Magbida maka siam 1,140 kasa mariam tempo dalua tahun palabai.
0: Dan akan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Penubuhan unit drone agensi antidada kebangsaan AADK Yaasukup Markah Sangkut Kawalu unit drone mampu maka patok-tok kemenjerian pematongan maka pengetkuasaan AADK. Ahiling Mak Ibu Negara Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Langahaka pemakaian drone palagi na mahram bila sangom maka menjari AADK amatongan kawasan Nigindanan Kahinang panah gunaan marat secara patalua. Sedih min amasongan ke top-toban maklumat sebelum tindakan pengetkuasaan nilausan. Data hasil pemantauan drone akan NDN di bilik gerakan akuk maka mencari kahinang pengetkuasaan nilan jalan tuju mandusia Nigindanan. Ekonomi digital mariom labayan patalua untuk maka tawang tulumpu pahatus keluaran dalam negara kasar. Pabalik kuabal. Ekonomi digital mariom labayan patalua untuk maka tawang tulumpu pahatus keluaran dalam negeri kasar KDNK paluak tahun 2000 tulumpu. Menteri Digital Gobind Singh Dio ngaka dasar butna pelan tindakan kebangsaan 2020 kan nom ngabut 2030 maka Malaysia Digital 2030 mencari maka tabang ngabut sasaran ina ani. Kementerian Rusap amuan tumpuan tuju pemakaian kecerdasan AI akuk maka pak-pak perusahaan kecil dan sederhana PKS Laos min belanjawan 2020 kapitu. Kos pemakaian AI rusap ni kila-kila ambala taas sedih min ngila-ngila PKS ni buanan kemudahan akses maka penuntulan aku maka paakig amasongan pemakaian na. Ongkon 2025 ekonomi digital maka tabang 25.507 KDNK negara. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Malaysia Filipina rai-rai ana mapolek pelarian Mas Sabah JBPM amasongan hek magsakap anabu kasan pengalau pasu makalandu atau super El Nino. Batehek nah habal lahat ku hapiti bai ni sediha min seksyen berita hewal semasa. Berita bai ni sunting hek Syahira Samain terjemahan bai ni hinang hek Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Datin Saadia featuring Min Yasmin, Suara Jantungku, Nom Sangpuk Kalimah. Magbantog na PN kita sa Gasiaka, murah-murahan. Untuk makota kinabalu tu waktu padu magari bahkan pasol pa bisa gonom dompo kasiam itu. Jadi sap-sap na waktu-waktu iti pandaan ta buat tanah saga kumpuan saga anak-anak ta bang mabahasa nilanggal. jadi iti peluang anu habah anu pabiasata anak ta buat ta bang buat ni surau buat ta pinggah ni anu tempat-tempat ta pagsambahayangan itu secara yuk Melayu tidak langsungnya akan jadi tabiat, jadi habit siga. Jadi nak ni suai suai sepikiran tah waktu-waktu betina ni. Baiklah, ania kalangan min Syasa Amir Lasa kati si tasaku sagun nom dompo kasiam kan. Jadi hong ka halian tah ataupun kelang-kelangan tah lagi kalangan-kalangan ko habitah.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Anda salit-salit serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anda luar waktu na.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sagunam tulung po kawalu dan makuti kinabalu sagunam dulung po kasiam si bayan pasor waktu magarib. Jadi kohapiti anusul-nusul kita maka kalangan-kalangan min lahat. Iti kalangan si kisang masih kubilahi.

Saga sika magbantog na PN kita alaw betina ani yuk siga pengalaw hapasu makalandu. Jadi tinah ni banganu be tabantuk ta mari berita si Jabatan Bomba dan Penyelamat bos na itu Datuk Seri Nur Hisam bena mantuk bahwa Sabah ya antara lahat ni patongan toongan mario mengatasan kes ketunuan. Jadi sapap na betina ini maganda kita akali luar pasu tanak cukup maganda tabanan sagmotilu mataina. Jadi dak kita hampul-hampul dak pesagat anak-anak dayuk siga ni ongka magtunu-tunu ina ani suai halli anta apa bang pasu betina ani pengalau na suai papap ta anda ta keadaan ilu maka lagi bang magballa maluma makusina iok siga mangania na saga siaka ngalingan dan bila luma jiran ta ngalinganan kita rak ta kalipat ta lapuhan do pinagdahan bang isa beta pendahan na ta sayu binakan lumang katunuan ngai kapal kala ariki ni salah sara ka ilu. Jadi bahan ta kam maka dua ongka itu ongka si Ras maka si Eji si Rayang maka randa kinalasahan magbakpen kita pabalik

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan sa imbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kamantrian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but na buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, ninsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raan niharokan. Akan anuno kalori marembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sa kulang-kulang na mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni 30 minit.

Assalamualaikum amsalam Malaysia Madani Raino Ring Homiona Honu Pamahunan Paskon Ku I Hendria Neklon Pahulu Ahora Akasi Bonsoi Rondo PPS Inukabra Pulau Nunuyan Laut Intok Napayanan Radongo Perambalu Salupan MCMC Kinita Kamalantik Rakumpani Rangkaian Muda Ali Sinora Kaluluan Rondo Pusat Perbandingan Pinulalian PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut tinungkap rajam ka opor rasus dua bile. PPS Hinoi Nayanan no atus enam ngopor amdo ngolun intera dongo perambalu KIR ondo nangkala prakapahanan inintaran rakas salaban. Pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Sandakan Datu Walter Kenson rapat nu rondo papatan lula na pabala. PPS Hinoi nungkap libos nilo pinabala nu agensi kampinan na sungkai dra kinabalo Kasalaban ondo nasau kra intok hino. Kono paralan dra projek jalinan digital negara jendela fasa karwo ulu kono ralusar bandar am asak nusaba Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC kini taka melantik rakumpani rangkaian muda alih MNO Sinora Kaluluan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi am Inovasi Datuk James Ratib rapat nurondo papatan dulan na pebala MNO Pilion Akasip Sinora Kaluluan Teknikal Operasi am rekod prestasi ra inakunan. Itu amarandan ra projek hino sokon maya ra timpu rinandan amakala papalai ra internet ra onsoi livos nu projek hino asau. Rahu kono parintah negeri an sukanan ra pokon nu parintah parayol ra kalapan ra internet ra lusar bandar am asak. Rahu kono poyo kejayaan nu jendela fasa ruo atau telai lain maya ra kaluluan apalai ra pantelimaan internet ra onsoi ra rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS sangrumat ra keputusan no perintah amusora akta University dan College University 1904 AMSA AUKU. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Nambala kono rondo Universiti Nuparinta ilu amalair sumuhu dah keputusan amtoro Nuparinta ulu kono Kementerian Pangubasa Nasawat. Rahu kono poyo hamanopono pamusan ra akta hino anak ra kebebasan ra mahasiswa ilu rayu sepakaulu amahalung ra kinon soyo ra universiti. Iso pono kita kera mahasiswa apaulai ra bebal profesional am integriti ra tukir nu aktiviti. Pahan saya nuna suangan da peringkat kampung ngasok rapun nukinon soyo am penampusan pengapuan da oro kebangsaan am oro Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Datu Annabel Prian Nambala Bobal Hino Akasi Paintalangon Merak Kebaya Nuna Suangan Ranansal Nut Program Pansiluluman. Itu nintaran kinon soyo nu rondo-rondo negeri angimun nintara Pansiluluman nusalupan am nasuangan. Datu Annabel Nambala Rahitu Livos nangimpos ra program Gembara Merdeka Jalur Gemilang am Oro Sabah ras sandakan. Iso puna kita kera ulun Sabah apakipor ra bendera Sabah am Jalur Gemilang ra pahun apa intalang rahuang ahinga ra negeri am pamahunan. KPDN Rantawam Numahau Ranan Salinut Kuliah Mos Inalungan Ralohonu Nekasail Atus Apat Ngaribu Ringgit Rapanu Operasi Raralan Indra Sabah Tawau. Ilo Numahau Radongatus Dengopor Liter Petrol Operam Dua Tung Gas LPG Telungatus Apat Ngopor Kilogram Umau Pengansak Amrondo Karita Pacuan Apat Roda. Kes Pinatak Nu Pasukan Gerakan Am PGA Batalion Operam Apat Tawau Hino Tutunan Rayus Mayra Akta Kawalan Bekalan 1900 Onum Ngoporam Sa. KPDN Apabala Ratindakan Ahad Kulimadina Lapon Ra Ulun Kapam Kumpani Ondo Atutunan Aparindim Ra Kuliamos Inalungan. Ra ulun sanggulunan ondo ana tutuna na kasala atau talai painon suku sajuta ringgit ra kasalan kasa am suku talu ngajuta ngaringgit ra kasalan rayusno kapam jilon suku talu tahun kapam karuo ruono. Ra kumpani ondo na tutuna na kasala atau talai painon suku duo ngajuta ngaringgit ra kasalan kasa am suku limo ngajuta ngaringgit ra kasalan rayusno. Poponor lukupoyo ahora akasi bonsoi.
Ronda PPS Sinuka pra Pulau Nunuyan Laut intok napayanan radungo perang baru salupan. MCMC kini tak melantik rakumpani rangkaian muda ahli sinora kaluluan. Nino po pernahon pemahunan intok Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hiniliki nomor selahok Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kulawai Reja Lorga Minang kolendo onong no ruitakau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maaraginyo penjajahan kalobor.

Assalamualaikum kan sa rondom kan sa nang kidingo ramon da sa babi FM kan sa lulaan rahon umurot pasinangan ang taka onsoy rohitu bahaga bagaka roka talo ramingo na hondo rako para MCM hari bulan bulan kavalo dongo ribo dongo para monom aka wakai rako ni Hendra Neklon sukura ka para nusiaran na pura jam ka siam ralondom ralondom itu bahaga bagaka hakondo inatangan rimbay pahilion ondo rako na tutunan taka kawi inatangan hitu pasaluran kura jam kavalo ralondom. Amang kosana rais tekan kini ngora rimbai-rimbai onsoi ralondom itu bahaga bekaka hitu rondo rimbai meguno neka bahu. Hari ini bayi Gal Miru Gilbert rimbai dan ninggalan dan rahumu angkuliman kono sedang bahu nurondo rimbai tinau intori Afizal Fami Ingo.

Ibok kano. Kalimpagu itakau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio mentotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damo makun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan, dong haribu dongo paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Amin pakai jam makan tu dengan pergam ni tera London. Hilika po bebe yang kini ngalamon rasa babi FM kasarulaan dahun umurut. Kena pasti dengan yang takak onsoi. Sabab BFM pada pihak kebaga. So entar aku nak ringoh maya aku nak radio radio ra frekuensi entak mungkin sih hama. Sabab BFM pun ringoh maya ra RTM klik Estro Balu Tulu Kusung. Korang tutunan nu pahaka-pahaka teka musimina musimat na pora jam katulu apat ngopor ngamli tera londo maka suku tim punu azan isyak ralibung nu kota Kinabalu amin toko nodo na hondo maliposino jam kabalu ra londo minatangan da rimbai pahilion dua rimbai pahilion ke londo itu pahaka-pahaka rimbai ra undian A rimbai kaulayan rimbai ri Francis Chris rimbai B rondo guang kasingkatan kaulayan rimbai ri Jasida Jupiri jadi ni oh pahaka-pahaka kita kau remin kami nak pengatur aku nak undian muyun ra Facebook, TikTok Live, WhatsApp ni sabab BFM ra kusuk rondo siam apa siam kusung tilu balu ra aku nak inatangan rimbai pahilion ra londom itu. Rapat nukuno belan kebangsaan itu bahagia-bahagia kami takano mengguna pakipora bendera Jalur Gemilang bendera nu Sabah bendera nu negeri taka ra tema pengapuan ra oro kebangsaan oro Malaysia ra tahun itu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati telungo param sehari bulan ra bulan kabalu bahagia-bahagia suai intura kuno pengapuan ra oro kebangsaan telungo param sehari bulan ra bulan kabalu pandak pengapuan ra oro nu Sabah malansan ra kuno itaka kawi Rayus apa pirota kono pansiluman taka mulirakan saya nu pemahunan iningan taka Malaysia negeri taka Sabah. Rayus takang kini ngora rimbai hitu rimbai interiginal lobonong ati Claudia rimbai lisangon mantiliar resno rimbai interi Irdina Sidah Diwalang alansan riun.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Matau mangani masuangkan saya namang pos salah kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno bobokono barakot intor yaki kapuno ampos rukondoyon gumai guang masanang masalok maringkuanang mangela mangkararabal monsoy makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang mindalom rapaliso matau migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

Andra sambayang moyon mara katuna te kakawi pangapuan Ramalidu Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah kelimalin paralanon ra operam 2 Rabiul Awal 1400 sampai ngoperam 8 Hijrah na hondo ra dongo operam 5 hari bulan ra bulan ke 8 2000 dongo operam 6 tu malimpun ra jam ka 6 ra susuap na salinu te aktiviti kelimalin paralanon dapat nuhino pahaka pagaka kono program semarak Maulidur Rasul lokondiak pono pahil lian ulit nu sira nabi mewarna nu dalaing-dalaing pemeriksaan kapiahan pantakan alumbak ando hituman rawis mamis podium makonek pondo majlis talil doa kesyukuran ando man ra masjid negeri program halaka inter masjid moira masjid ando man ra libong nu kota kinabalu konek pondo forum anjung atakwa ando kulimadin man ra masjid alfala gepayan dongo peram 5 hari bulan pagaga-gaga majlis keluluran pengapuan Ramalidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pasukan dari Lampos pahilian likona anugerah Maulidur Rasul 1400 sampai ngoperam balu Hijrah 2000 ngoperam ondo Masihi ondo kelima minuman rasa Bah International Convention Center SICC ra kota Kinabalu tema pengapuan Ramalidur Rasul ra tahun itu madani dihayati Umah diberkati. Jam katulu apa ngobrol ramadhan mengambil terlalu dong. Baga-baga jam kabalu napo hina tangan dari rimbai pahilion. Dua rimbai pahilion kurang dong itu. Rimbai kaulayan interi Francis Chris. Rondo guang kasingkatan kaulayan. Rini bayi ri Jessida Jupiri. Rasa kang kini ngora kono rimbai rimbai ralong dong itu. Baga-baga gas. So entro kono rimbai rimbai ke bahu. Kono yang kono rimbai rimbai nak kelahir. Hitu rimbai nak kelahir dan taman. Riri musagu Angelin Andimang Huangyak Pasimpungon Sunon Norimbay Intori Henry Pangal Poloson Ko Ayuk Rondok Puyo Rimana Kelair Rinimbay Pius Kemalu Asanang Po Ulun Bujang.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia,
2: Sabah Merdeka.
3: Perintah Pagun Sabah nampak tanah rasmi, Ra'oro Sabah, Yakinnya Ra'ka Talungu Peramsa Aribulan Sila Kamalu. Membabatik Perintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, Maya Ra'rondo nampak tanawan rasmi, Nambala, Ra'warta Oro Sabah, Binal Ra'ka Limo Aribulan Sila Ko'onom, Dong Aribu Dongu Peramapat, Ampina Salula Ra'ka Dongu Peraribulan Sila Ko'onom, Dong Aribu Dongu Peramapat, Kosan Membal Rasmi, Raka talungu peramsa aribulan sila kabalu, ya gini Oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua Pagun Sabah Pat Ragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memperamai Oro

0: Rimbai Pahilion.
1: Rimbai Pahilion jam kawalu ralondom bahagia berkaka nari ngomuyon dua rimbai pahilion kura londom hitu ra undian bahagia berkaka rimbai kaulayan rimbai ri Francis Chris rimbai hitu pono ambinal ya pono ri Francis Chris pahilino ralondom hitu rimbai bi rondo guang kasingkatan kaulayan rimbai ri Jasida Jupiri rimbai hitu pono ambinal ya pono ri Jasida Jupiri. Jadi hini op bahagia berkaka dua rimbai pahilion kura londom hitu kosonang undi aluayak teponya kapo ambi batikik ra Facebook TikTok live ra reno ra WhatsApp kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu rimbai yodo akalap ra undian ra sawat kapio kapa masuang ronda itu bahagia bagaka kono asok ra kono juara nu ina tangan rimbai pahilion ra minggu itu okon honyo kula-kula kono undian ondo ini tarano rangarangan taka ngah anggi dingo taka haling bahagia bagaka rakono rimbai ondo nasok rakono juara nu ina tangan rimbai pahilion raminggo nakasel tili rimbai dari Albert J. Pangal Hydro nu mansam aliwasino rimbai nakabahin dari Cego Kid Jack nakalisar bago kono jadi aliwas na dua rimbai itu bahaka bakaka pasal lain kono kula-kula undian ondo ini tarano rangarangan takara dua rimbai pahilionku dan ina tangan rimbai pahilion tu kenyoro katalo raminggo jam kabalu ra London.

0: by Papillon.
1: Bye bye Leon, jam ka balu opor apat nga minit tra London pagbaga ka pengkwanangan ra kaino rangrangan sumidangan darai no maya ra TikTok mesentra hino ra kering hanu pahaga bahaga takara atu yak pono intok mo yunang kini ngoramon ra kini ngoki tenom na bawan solora kono paggalungan pansiangan pengkwanangan kremid kawi pahaga bahaga ka melansan rao ra ansianan sukanan kawang kini ngora kawi no rimba-rimba yun no pasal lain ko ra London hito. Ina tangan rimbay pahilion kula-kula kono undian na puku intararangarangan takarang nom hito kan sayang ralon dom koson ri sabin kangut DJ Henry ya kono rimbay pilihan ko kono rimbay pengkwanangan Floreta Losobon angundi ra rimbay maksun suakan assalamualaikum kono waalaikumsalam kan sayang ralon dom morokatalo kono uncle maksun intora KB Jong Jovi kan sayang London DJ rimbai pilihan ko kena rimbai Maria Juhan hai kena kan sayang DJ pengkanangan maksud suakan nangundi ra rimbai ra London hito suai tera kena Facebook ko kena pono ra WhatsApp no sabah VFM itu rangan taka Joseph Potilu rimbai rangan taka Peter Gabriel rimbai minta ra kampung Kuala Kahabadalit nitip akong ra London hito kono asyik ngundi ra rimbai kono minyak DJ kan sayan ra London Floreta Kinajil ngundi ra rimbai pengkwanangan mekonek pono rangan-rangan ra Facebook no Sabah BFM TikTok ra Raino Semidangan Rayus ra Sabah BFM raitu ni rangan taka IMM Suk ra London hitu nangundi ra rimbai liliwat di Teresa Tahia nangundi ra rimbai bi jadi ni apa hak pakakar kula-kula undian no rangan-rangan taka London hitu amakon dok potimpo pengantaran miun ra undian ra duo rimbai pahilion ku sino kaili rangan-rangan undo bahu nang kini ngora kasalula anah numurut rimbai rimbai kaulayan rimbai ri Francis Chris sino labit anu rimbai hitu binatikan ri Francis Chris rimbai hitu penam binal di Francis Chris liwara pahilino rimbai bi rondo guang kasingkatan nam kaulayan rimbai di Jasida Jupiri sidu labit no rimbai binatikan di Jasida Jupiri am rimbai pono binal di Jasida Jupiri jadi ni apa kabar kakak katutunan anu merimbai ondo pahilion ko ra London itu rai sekang kini ngora rimbai-rimbai libos no dua rimbai itu bahaga bagaka so entar aku no undian makan yak pono lohonu hata kula-kula pebalaan ra kono aktiviti ondo kelimani peralanan ra libong no kota Kinabalu sang lumpi rangan taka Aliudin intora TikTok no Sabah BFM nangundi ra rimbai kena main konangan jadi rasa kang keningoh dari rimbai rimbai bahagia bagaikan hitam rimbai dari Dorce Mimi asokol noyo sudun bahu dari rimbai dari Indah Darius Mulau Lumansai.

dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pokot nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amunduk ra rakyat nu Malaysia maya ra aktiviti sukan dasar sukan negara umas intra pahayaman inuma nu perintah maya ra NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatang kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara minal ra dongo peraribulan da bulan kesa 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitak.

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion jam ka balu dengan Pram Tulungan Menitra Rondo baka-baka Rondo katutunan na sungkai tra sukan ulukono raraino baka-baka sukan Malaysia gapam sabiton dra sukma meras langor dongari budongo pramonom paralanon raraino londom itu baka-baka kondok kono pahilian pengawian no kono bola sepak no Ruando sukma selangor Selangor 2020 Pramonom no pasukan Selangor ahili ra pasukan Sabah. Jadi hitio apa kakak-kakak umaan ra stadio Majlis Perbandaran Selayang ra Selangor angimun ra jam kabalu telu ngopor ngam minit ra londom hitu malang santa kerak no pasukan no bola sepak Ruando Sabah kalap ra kono pingat emas ra pahilian pengawian ra londom hitu angimun ra jam kabalu telu ngopor ngam minit. Nasungkai Drakonan Sukma Selangor 2020 Pramonom Baka-baka Undo Paralanon Sukara 2004 Hari Bulan Rabulan Kabalu Hitu Mayara Kono Kalapan Ra Pingat Insom Ra Jam Kabalu 2004 Tuluk Nga Minit Ra Itu Baka-baka Selangor Rayus Nanturung Ra Into Kasa Ra Talung Ngopor Pingat Emas Talung Ngopor Am 2 Pingat Perak Am 2 Ngopor Am 2 Pingat Gangsa Diliwak Ra Terengganu Ra Into Karuo 2 Ngopor Am 6 Pingat Emas Dongo Pram Tulu Pingat Perak Dongo Pora Pingat Gangsa Johor Dongo Pora Amsa Pingat Emas Dongo Pram Limo Pingat Perak Dongo Pora Pingat Gangsa Ra Into Ka Apat Reno Wilayah Persekutuan Ra Operam Siam Emas Operam Siam Perak Operam Balu Gangsa Ra Into Ka Limo Baka-baka Sarawak Ra Operam Balu Pingat Emas Operam Talu Pingat Perak Dongo Pram Talu Pingat Gangsa Pahang Operam Monom Pingat Emas Operam 2 Pingat Perak Operam Siam Pingat Gangsa Pahang Ra Intok Ka Onom Sabah Ra Intok Ka Tuluk Ra Raino Sinora Opor Am 2 Pingat Emas Siam Pingat Perak Opor Pingat Gangsa. Jadi ni apa kakak-kakak kono kalapan no pingat ra kula-kula kontijen ondo nahili rapat no Sukma Selangor 2020 onom. Jadi tetan rumai ra studio jam ka balu 2020 siam ngam minetra londom ra kapo kono angkini ngoh tak ra kono rimbai tema no ora kebangsaan ora Malaysia ra tahun itu bahagak-bahagak pasko ku haling lohono hata ondo na pumai intora ina dan nguasa industri kita Sabah lohono ra ora Nusuau. Susunu hata balunga ringgit apat ngopram balungo sen sakilo kapingan ikainuf grad kasa apat nga ringgit siam ngopram tulungo sen sakilo kapingan ikainuf grad karuo apat nga ringgit operam balungo sen sakilo kantalan grad kasa apat nga ringgit tulungo operam talungo sen sakilo kantalan grad karuo talunga ringgit siam ngopram apat nga sen sakilo amsi karap saringgit operam apat nga sen sakilo. Jadi ini pembalaan ondo kono pinasila no inan anguasa industri kita Sabah Lohonu hata ra oro nunsuau dongo per hari bulan ra bulan kabalu na hondo ra oro ka apat ra minggu. Hitu rimbai tema nu oro kebangsaan oro Malaysia dongo ribu dongo pramono Faizal Tahir aku berjanji.

Strok haba masak amon kalau pagi lalain bintok lasu orang-orang janjanti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukulabal kosonlah masalok matupi kapam mempayung bulintok sumoroi pralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkuranglah aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum ratimu nasak amineral kapaluar kalau pinason. Bayang rabayang ando maluag am salaka batik maitom am ondo malurutom. Mariu, wanang kipas am ekon amanung pakasaloy rainan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum rainumon mga tamis, maka ges, maka kefein am alkohol.

0: by Pahilion.
1: Dari Bay Pahilion, jam kabalu telu ngoperam balu ngam minit na londom. Pakap kakak na pora jam kabalu apat ngoperam limo ngam minit. Pasal ulangku, rimbay ondo na kalap. Ra undia na suang kapio ra londom itu rai na tengah na rimbay Pahilion. Liwa rahino, pakap kakak ketutunan ondo pinabala nu kapisa na hilong ra babal nu kawanan na sungkai tra babal nu oro ra alasu kapio. Sino rondo intok solora semenanjung ra alasu, yo hino ra Kuantan Pahang. Sino duo intok ras Sabah bah ke bekakah ra alasu ra tahap kesa yo hino ra telupit pitas. Jadi so yang terakhir no sinak peno pembalaan untuk pinasila nu kopisan na hilong rababal nu kawanan na sungkai ra kukula intok ras Sabah untuk pinabala kandok ra anguluh bah ke bekakah sino maili intok ra tulu ngoronan sulut. Jadi kula-kula intok hino kono keningau kono operam limo ngorau ikan ang uluh pitas operam limo ngorau ranau operam apat kota blut operam apat ngorau ranau operam talu ngorau kota kinabalu operam talu papar operam talu kota marudu operam talu ngorau. Jadi ini opaka-paka intok-intok ondok pinabala ikan ang uluh sinumail ratuluk ngorau nan sulut ondok pinabala nuka pisan ahi hilong rababal nuka kawanan Malaysia. Jadi kono tumutun rayus langsung kait ra kono babal nu kawanan pahaka-pahaka ilai miyon ra www.med.gov.my sino katutunan langsung kait ra kono babal nu kawanan hintok-hintok ra alasu hintok-hintok ra kando nanguluh pahaka-pahaka asong piyo pembalaan langsung kait ra babal nu kawanan ra laman web hino. Jadi hino kula-kula katutunan taka Raino jam kabalu apa ngopar ngaminit ra londom limo ngaminit intur ra Raino pahaka-pahaka tutunan takaun ki kondori imbay ono pinili nu rangarangan takar rondom hitu asok rakun juara ni natang kadimbay Pahilion anggini ngotakara rondo rimbay intori Adrin Ampalus.

Jalur Gamilang Selak Kayuk Sampina Konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok pulanu mo konong tojo batik mabiru malia mapulak amasilau rondok pulanu pasindanganan nan salinat bulu Pali Subani kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu mo peramapat bis malia amapulak tatanduk mo peramapat pagun ralom Malaysia Liliwa anak bulan tatandu Islam agama rasmi rupa sisimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kota Kau Jalur

0: Kabisanan tatuang tabi Malaysia madani. Beno kinungho iti habar kainan pelambusan ku LP Rapiel Pinus. Kapagulu tulu dat kabar-kabar. Isok PPS nukaban montok papayon doon hapada maluk paganakan di pulau Nunuyan Laut. MCMC unsubon memilih mongongulud piramutan milod pondolihon kikamilaan. Kabar pempono. Isok longkod kondolihon damot PPS Masjid Al-Fatah kampung pulau Nunuyan Laut nukaban untuk jam kohopod kesuabon di baino. PPS dilo montok papoyon dun hapadam walu bayon suang walay KIR papahampit hatus anam hapadam duo magigian dit nasarban walay. Menurut kehon puruan kuasa penguludan keligaganan watas JPBD sandakan dat Walter Kenson idken talangan daw minoboros kina pagiratan PPS dilo serat nakano druputan kasaraban mantad agensi kotingaligan kohampit. Damat dilo bayon balai bomba sandakan Jimmy Lagung Minoboros wokon pagumbalan dit na taguangan nopoh nga kasusaan logistik sutanon koyonon idrahat. Suway so, kotang ustapuho dit kapasarabak tapuin to sisikap. Montok dilo bagian daw, minakihup dit bagian maritim. Papasadiyad bot montok patod tinimungan ng kakamot kinumad koyonon kinantakan. Montok papagirat jalinan digital negara jendela fasa kedua lolobino idkoyonan labus kakadayan ng koyonan sakit Sabah Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC unsubon memilih mengungulud piramutan milod pondolihon MNO dit kikamilaan om kiwinayaan Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Rati bidken talangan Domino Boros MNO dit pinili mesitid kiharo kamilaan teknikal kapasiti kerajaan sinoratan kinogompoton dit akito montok menantud projek tumanud timpu dit pinatetap suai ko papasadiat katilambusan dit senong om katilambusan mulong piad nepongoh no kadau perintah pagun menongkon siko kumad kaing gisaman papenggad access internet idkoyonan labus kakadayan om koyonan sokid dit kotoguang pagumbalan piramutan om kasusukupan telekomunikasi naboros nagi di Datu James kinagumpoton kapagiratan jendela fasa koduo okon nopoh tumanud ginumud project dit nakogirat om napongoh nga mayag kosanongon katorinaan internet babusta sanong om otoronong montok apurimanan dot magigion. University Malaysia Sabah UMS memantang kinautusan perintah montok mamunsoh akta University om College University hapadam siam turuk hapadam iso bingkurung auku. Minoboros kumad RTM kumudu Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansor Minoboros sebagian iso University montok tensanan bagian daw kasasai tumanud kinautusan dit pinatetap perintah lalabinah Kementerian Belajaran Takawas. Kadau keterangan universiti tetap osilid donggoluanan bagian universiti. Mulang piad penginsamakan pemunsohon dilo mengukab liwang kumad kesimbayanon mahasiswa. Mentok dilo mengunsubiod kumad mahasiswa mentok papinsing ubas kawayok-wayod profesional ki integriti omotulid id monikid keparagatan. Mentok menantud kesimbayanon kogirot adang om kitonggungan. Katoranongon magigian idniatan kapagulu nasilid impohon kumad katoranongon ng karotion pamaramayan tadaw kabansaan om tadaw Sabah. Puro Diwan Pagun, Senator Datu Anabel Perian Minoboros, karotion dilo nopo ngamantad nad kahumpiton aparagat tahinsanan magigian id magisusway ababayan pisampuruan. Ilo nopo ngamantad nad katoranongon isa sa pagun dit katimpun mantad katoranongon isa sa paganakan om community nakoyunan. Datu Anabel Winoboros dila katalib pinapahimagon ababayan kembara merdeka jalur gamilang om tadaw Sabah insandakan. Montok dila magangat iod tinsanan magigin Sabah papasarabak kapurimanan opus kumad pagun mayad papakilih bandira Sabah om jalur gamilang idlinominan dila.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

KPDN Rantawaw Minagahaw. Magisusay babarang dit atamangan sa ginumod hatus 4,000 ringgit idso ang operasi in Jalan Indera, Sabah, Tawaw. Pamagahawan nila papahampit dun hatus dun hapod lita petrol hapod am 2 tunggis LPG am talun hatus 4,000 kilogram tumaw pagunsok o misa sasakayon kurita 4 ruda. Kes pinatahak da pasukan gerakan am PGA batalyon hapod am 4 Tawaw dilo sinariok tumanod akta kawalan bekalan hapod am siam o nam hapod am misa. Montok dila pinaponsol do KPDN lang o girot man on toko kumad numbo numbo tulun minsa sangulun teko kompani dit ko hampit id kasalaan babarang at amangan. Montok sa sangulun kasalaan kumaiso na po nga milad adanda gisom sa riyong ringgit damot kasalaan sumusuhot gisom talo riyong ringgit teko ojil gisom talo taon teko godwo-dwo dilo. Montok kompani dandad karikot gisam 2 riyong ringgit montok kasalaan kumaiso om gisam 5 riyong ringgit montok kasalaan sumusuhot. Ning gisaman papasarok sektor Kotambuluyan pagun tilombusan man pengkawaso med premise dit papadagang produk no koyonon. Menteri Kotambuluyan ko basanan koyonon pasarili Sabah Datu Jeffrey Arifin Minoboros produk no koyonon kiguna kapyo montok mamagonop inayaan Kotambuluyan Sabah. Kampay na siluan sa'y mangungusaha o manginginda po na kayo nun, tumanod ko basanan, creativity o kaintutunan pagun. Minoboros yaw, id isa kaintalangan. Katalib pinapaharod ko tambuluyan, minangay id kayo nun wagu, id kaday ko id api-api kota kinabalu. Unta kinatambuluyan dilo, Datu Jeffrey minanaha kapelaan karit kaparagatan kaday ko o tanggungan daw sebagai platform montok papadagang wonsay tinunturo produk no kayonon am cendramata wonsay Sabah. Kadaiku sangano Sri Pelancongan Sabah iso company lembaga Kotambuluyan Sabah pagulo diti no kaban insinsuron kota Kinabalu. Damot dilabayan tupisar eksekutif Sri Pelancongan Sabah Hadi Syam Minoboros bagian daw tumilambus papagirot tanggungan kadaiku sebagai platform dit papiromut mangungusaha no koyonon Sabah om pemadagangan Kotambuluyan. Karait kondalihon premis dilo, tumboyo yod mayad platform dilo produk wonsay Sabah asanang dat romut dat magigyan no koyonon tutumumbuli domestik om sam pamagunan. Idumapusan sugutok kakagot itulo dat kabar-kabar. Iso PPS no kaban montok papayon do na po namalo paganakan ed pulaw nunuyan laut. MCMC unsubon mamilih mangangulud piramutan milad pondolihon kikamilaan. Ingkakano kabar kayo na nulud di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Albia Justin montok kosalimbahan tokaw. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tapi senang tatuang ko madaka ya tapi nai tambalit ko hampa ko na pagtatuang pa. Nanti titatuang atadaw ko tolu. Kapadam siam tulan kawalu 2000 dun hapadam manam. Hampa ko na po tapi nai tatuang pa nanti masa dati manaw panaw tika indua lain no kari kat matat kerja. Baham bonsi ko kumadaka ya senang. Tapi yang tanu dok selimbahan itu ya. Pagulu di la wasi ko ko di DJ Henry Aniklan menang kembali tiga selimbahan boros murut. Tempat di lambus ti gisam jam ko padam 2 pitang tuang. Me pai ko LP Rapiel Pinus ke selimbahan to ko selimbahan boros dusun in Sabah VFM. Amegal terima kan udah tu manut ke selimbahan iti me ada siam na padam 2 titik turu FM idu atas atisan katana bonte kanunu no pohot. Tumano dot kinainan na kayo frequency tumano dot kinainan na kayo nagi RTM click ipatatang ka pamagunaan kanon nagi tumano dot kasalimbahan dito so ika my dead astro walo turo kusong tanto na po hitihit kasalimbahan miti lambos med FB TikTok Sabah VFM Vigood. Ampo si kau kumada kayo ihitihid FB, ihitihid TikTok, ika nagi ihitihid radio. Mababayan na patatuang bayan ang makiunid sinding nung harhat sinding dit. Pakirangahan na kayo nga papsunodan kumada. Jam kahapod ponion ko. Napagulo dila magi nagari. Pagyambulutan dito timpunan to kami ang paedat joget di Joseph Londo, joget kilo.
1: Perintah Poguna Sabah pinapawarta kapulambusan Tadau Sabah untuk keturuna permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Poguna Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepailan montok papailo kumat toin sanan karet katuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah, mantad RTM, teman setia Anda.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud hapad mingit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumadtangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus kumad pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Pemaraman Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporon toko pada maduo Rabiul Awal 1448 pada 8 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2002 pada 6 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawetik tanganak kohara nagi pemerisan kelidasan om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu kohara forum anjung atakwa id masjid al-fala kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid pesurili kota Kinabalu. Untuk kedua pada 5 tulan kewalu nopo ngali munduk pemaramayan oman pohoro pogi titimbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Pemogumuan minum dawai nggak kikit-kikiton pemogunaan dawai. Sinding pati lambus gempia tupusto manta di Paulinus Alesius sutenendat sabab salaku di poloh.

Tupustoko sebagit magigyon Malaysia. Mulong piyam misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Matitiki dada tatulun nga haroh at kinombalan dit magisusway masad sumakay dat kapal. Kombal kanangku dat kataguang galora udara id suang kapal masad tumulod. Nakapangintanod na paggalora udara diti nga kondalihan dat sarup sabab da. Nakapitikuan dat sarup mantad suway o nantadon id atmosfera. Lasu dit mininsawat mantad sarup am ganit mantad id siribal. Kawayoya ada pamagunaan miagal ko nulu, kawalayan di ko panubu kondalihan sarup id sawat daw. Sarup dit misuway o tantadon serad nawayaan da kapal suway id ralan dit miagal. Pada kakanggaw om tanudok panansunudan ko tingaligan, om purimuna na kapangalahan do.
1: Guli ka wag mong pada LP Rapel Pinus. Kasalimbahan ako sa limbahan Bros Dusunid sa Sabah BFM. Gisang babay nati, iti karayt dot sukma. Hila is langor, sukma sa langor. Doon na ribu, doon na po naman. Babay nati, Sabah, itang katuro. Mayampay dot ginumo na timong middle, talun na po na miso. Apo na mga middle amas, siyam at middle pirok. Apo na siyam at hapod middle luyang teko gangsa kate. Damo dila selangor kakalpo hitang kaiso miampai dot walun hapod am limo middle kaisanay. Sinusuhut dot Terengganu. Turun hapod am apat middle. Johor anom hapod am enam wilayah persekutuan limo hapod am Turu Sarawak limo hapod am limo Pahang apat hapod am Turu. Lanahot koyuan teka ginumo da middle it pasangano da pagun ngawi menang kiala dai sukma selangor 2002 pada menang pam ginahot ko sinding diti ika id ginawa ko isaya da kayu id ginawa umbalay to ko da makinawa sinding diti sinding mata di John Moduli ika id ginawa ko.

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Eid Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok penagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilo.

Ampun si kawika kala manahak na terhiyan na take a like dito kasalimbahan miti lambos sa miti it isa o kabar rohiyan na kung papailang ilang kumada kayo kabar ito na ba yun hinamudat kusay tinahan sa ira da tolu na sindualan it pinioduhan deputatan kati pulis minanahan na sangulun kusay na kayo nun kiumur da talun hapadang turu taon ni katumbayan na kohompit it pinioduhan gisam dat na kawit tolu kusay kiumur pialatan talun hapadang limo gisam pat hapad taon na sindualan gamak-gama dot pinamagunahan dot kakamot dit atarom id kinantakan dit putatan di kanihaba may lugon pulis sotas penampang superintendent sa miniton pinapailo dot nakaramit pulis sa kentalangan karait kinantakan nila di kikira jam ko siam talun hapod tatuang dimasod santini mengantulun magititimong dot mamain kerom id labos ang inan walay di kinainan nila ka pinanariukan sa pong nakaila na kinantakan nila o tumbayan dot mantad dat sayra dit natandasan iponagit sambol walay dit nahampitan tuminalib da ginanan nila suminakan motosikol dat it kitunid opu hod kate am sayra da minantaguro dit sangulun nakawit tila da pinaduhan pagulo dat pinasing kiwalan pinisang kiwalan pagulo dat nasilid pinaduhan kadaw dit isa kinantakan dit talabay na pengkuro po it nang asindualan dila it kayon dit maha-maha e ka dat pinatad dir wale pangobatan Queen Elizabeth kota kinabalu untuk menakyanad pong sapan Aunudan nur pologodon kopi at tuni domutu kay tempenay tong man dataguro nga tok balumbal pun dah menong kisang kewal awan dah senang terade bahaman kupagulo na pasan dat pinata di tambalut takoti i Abdul Malik kadawa kapsanan tatuang tadawa konom kumadia DJ kapsanan tambalut di sebab VFM grup yang balutan kelis ka sundo nga sangkuro li dastinan ko tatuang bayan nga palumbus kasari ko pasan kapsanan tatuang kumate sanan tambalut nga siya to arayat ko na pawakon Mia Galilusi Doyo, Jalina, Narumbay Pita, John Yupin, Aku Nogeli Juan Yagang, Tampulan, Rosugod, Diobog, George Kimbun, Petrus, Koyokmen, Lucia Tati Bibi, Sinto, Majakong Majuna, Sinson Gimir, Bagang Sage, Yunggun Gandarong, Marius Morudim, Mamokon Tambalut, Ko It Group, Yang Balutan di Kolhis, Kedawa. Megal di Rosni Gosi, Liza Raymond, Marta Ginun, Joseph Abiyunduk, Gundolay Sintikan, Danwe Pansay, Razina Sapi, Julita Sabin, Lucy Andui, Masri, Om Tambalot Iswai, nga siyaw aware tantuang bayna. Akan ako kaos, mamilagot-lagot kasi ako manudawil pagkaring automod, kadaw. Kumadit sangin rong tantuang bayna. Pagumu, get atutunan tulun gulo-gulo harapaw talun. Kong ako tutun ngay, korong, tamburong, kodop, tabangunggu. Aku rik nadi giatulun bainag katutun kadinan maginada kodop om tobong ungu oruhai kakad miangat mudab kita mintuduk kari Abdul Malik posiko Abdul Malik baham nupa sangkuro kalidastinan saya tahu sangkuro kalidastinan nga magihum-gihum netusap kah kabisanan tatuang yami Aku karet the TikTok diti iti isa kawago kabar karet dot nuti TikTok kohup da papasanang dot pinsingilan mangingkawas kamilaan om karaja ka sa ginuod walun hat padam limo pihatu sa responden dot pinangilaan ni pinendalan dot kiarni kati pinapaintalang dot TikTok no kohup dialed apapasilid pinsingilan teka pembelajaran di labi kasanang Nama turun apa dalam dua pihak tu, mina boros dot TikTok, nopo ngah kosakodung dot kepoing kawasan id kemilaan am negi keburuan keraja am akademika. Rina nung gunon toko depan hunung gunon depan tunud ngah iso id covid dekaraton, bagai tu angos senang ngawi nopo katutukon nung mana depan depan senang at pemagunan ngah. Pasan salon na pumandoh at kapamagunaan ay sa katutukan sinig pati lambos ka na kinanghot ako nok loyo piginawaan di Hain Jasli nga pagulo dila tanakwago malangkap emizan kandilong amsutan na nakuramati di Moli Alina Majingal

Ambi majakong majuna kapsanan tatuang majakong majuna. Diyan na hatakag ngayon tinagay kapsanan tatuang ka daw. Sa'y pa tambalot ako te. Isabin kangot ay papa-adjusi. Pongsi ko, ito minay pangambalot hitihid piro roman dot sabab FMB good maya da FB. Dua sinding dat tahurih nad kaparangahan sinding-sinding taumod mentok dat it sinding pinakyano magihum do sugalon menta di Matius Kasun sultanan da pempasid pemagunan menta di Yunggun Gandaro apa gulo dila mentok da kayo masa tindalanan da babay nanti bam lagot-lagoton aunur om sangaraw-araw asa nagiat na liu dan tidnando tu magadaw-gadawi. Ami kakal menhak dat like teko etorhian posi ko nagi kumado gatnya senane. Penrong odo radio au naramit tapi melawan au sangkuro ko senang ngopi romutan. Kada kokos membal kasari indad meromut intim pun tebun tol kah? Kan akhirnya ngot kau sinding dite. Magihum dasugalon Matius Kasun sutanan pempasi pemagunan Yunggun Gandaro. Ed keselimbahan bros dusun sebab FM senang kopiah.

Katipun dat kaisa dulan kawalo 2024 insanan kadai pemamalian in kekadayan kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaan tulun ginumuan manta diri kempen bawa begba taika talubi minanpai magana Dewan Kekadayan Kota Kinabalu sebagai lang mengikuri kegunaan dat karus-karus.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Pam. Pam si kau kemana kayak ke kalpentan udah kesalimpahan di tihid-tihid TikTok, tihid FB. Kita aku tambah lihat tokoh tihid FB. Munah kapangkakal, daulin gudak, nesilian jasi mindong. Kalau gumu tambah lihat tokoh tihid, kau mingka nagi tihid. Nanti tihid TikTok. Kau mau tumbayan aku di tambah lihat tokoh penrong udah radio bapak nanti. Nah, penru makna radio ina pat kinayanan dit nakarasam-rasam pa singkulo mut dating apa impo si katalingo kay amit penrongo maya dot nuri RTM click ngay ka nagi amin na pwede ng kodop na manangaki manang adu nga milah na di dat manaki salad-salad dit Astro, walu turu kusong kanon makin nang ako sa limahan dati tilambusan ko na palambus pasan pinatad da tango komulutan hitihid WhatsApp kusong isa siya mapatsyam kusong turu walu kapis na kang tatuang DJ LP kadi Johnny Hupin gundahing Johnny Hupin DJ dahi tambalut dahi taswa autor rimo kadi Emilia Gom DJ kirik-kirik kadi lalinggang ka Ya hai mikrohang ti DJ kadi Johnny Upin na milir ni Erina John atau kebuli-buli matili na sulat tadaw tindo DJ mamurutu menokopi tanam-tanam lebih-lebih kina tuanit aisa pengenuan dawaig peniram ka DJ umbal pemakyun di sinding DJ di bading lunggui katangaban maan ku parang hati sanan kemulutan menokodung sabab FM bros dusun kadi agang ke madang majakong maju na hello kudat ka posiko Johnny Upin Malan kud bintang tinok kata pinai Johnny Upin maha dadat asiwatan dat poni ompat ilambus di kapisanan tatuang kadi Joseph Patilo tepi babasan semulik mundad pasan kompolutan Megal Julita Margaret Lucido Yoma Rajuhan Josie Mindong Nero Sugud inai Malay Sandakan Charles Leginan Datu Elizabeth Morris Jolis Pansai Avitus John Modet Morris Morodium Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Inarubai Pita YM M. Suk Josie Mining Joseph Palumbo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Juam Kubot Joakim Kubot Florita Kenajil Patricia Nicholas Mulia Kawini Mingkong Ingkam satu romain sanan tambalut sabab FM makikinong radio kelansanan ng lidas ngay terima Amin anagi DJ Posiko Nakalang musti pasan ku boros dusun na sunang kopya Isa na hiti pamagunan ka DJ Sepotilo Ang pasan di Peter Gabriel kapisanan tatuang di Jalpi Amin sanan makikinong sabab FM boros dusun na sunang kopya Tapi pibabasan kumadya ka daw Posiko tapi na eh Misa po Sanang tatuang DJ mengambalut kasari pas pasal WhatsApp la DJ kai karhian di Herman la sinding kai ka oh i kuati yatim posiko yatim modili terima de monokodung kasalimbahan diti karena kena hak tau sinding pati lombus suminuai ginawon udi raslin ginsuok susutanan pasar malam kening audi jemisi semangata ya kasalimbahan bros dusun sebab FM senang kepia

sebenarnya ko jam ko pada misal lima na pada talu minit tata tuang baham hiti pada hat timpu tata ko bagian balut tata tuang banati ngamun tak dokai terohian dan makin nengok kaperangahan sinding sinding tau mod sinding sinding it boros dusun anu makin nengok dagi sam da jam ko isak demi sesuap dan ko rapa maya na pada RTM klik maya dot frekuensi maya nagi da estro walu truk kosong baham nung harhot komih di nakadala gasau di nakatalib datit gasau kay kada kau kaos ina taliban ngaran dat minamarait nga kada nagi kaos terima to kayo dat may ambalut datit kasalimbahan bros dusun amit aw na tumbay sinding pinakyano nataliban na tipason ngay ka nagi kada kakorologo may ikaw na kasari pater dat pason kyano kono sinding-sinding am sinding tahurin na pada kau ni ko ngalunggoy katangaban menta di JD Bading kalansanan alihis kau korong oda sinding diti menta di latang pinaya senang kadapan senang kapasikan nuno paburun na kaiso kalansanan at anud potus am senang-senang ngawi at taguangan toko pompus terap suap menta di latang pinaya kisam kapirba kawago habarakatan toko nedah demi namangun hinako pedamot mantadho LP Herapil Pinos. Bye-bye.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo o karamayan ngapuno katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk ketuluna permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, Warta Tadau Sabah dit nongon soy untuk kelima tulan ke enam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024. Iso kepoilan montok pepoylo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di lot nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM, teman setia Anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2030-2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Kurawai rujalur geminang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takal tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

lain membali lalum talian, tutunin akaun rumangin dapur aplikasi cek skemas CCID. Makau liramion, ina lain marung.

0: teknologi om inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
1: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tadao
4: i-point tunud in RTM Novo.
5: Mega tamai moi kata pada jam ko 6 tahun 4 minit ngang audio setiap balap pagun do tadau baino ngang audio setiap balap pagun nam tu da balap tadau baino tu pek ngavi iso PPS u kabon poison do dubong pada bahu pegenakan id pulau Nunuyan laut am nama tino pinakianu MCMC momihi di menonoi na internet dari ngang audio zo balap pempano dino tu pek ngavi da dona pada zo gisam do jam ko 6 tahun 4 minit am nama tino momohi sta ko di ginavo dami ang pay hozo do ko ni ko datin po diti dahit kasimban boss kadazan ni kombinasyon so tumay mo
6: pinintahang do kapalintan pagun saba o kapal maganan talaw saba doon to katong panamiso buhan kabahu dubong ay bu dubong panam apat pinintahang di manunwat kapalintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kintahangan suat do tadaw Sabah itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong panam apat om pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong panam apat montok kapalintahang kumaginumuan do kotong permiso buhan kavahu pinemagon sebagai tadau Sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingon tagaso pogun Sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tetapi antara Sabah 2006 mantad RTM teman setia anda.

Zaimit Adoy Dadeho Id Malalap Tenom Paganakan Majin Id Nombo Na Po Paganakan Samajal Id Nombo Na Po Da Sang Izon Tapinay Walisom Kinabangan Naging Avid At Sodom Id Somok To Hosoko Natinan Itong Atiagak Stephen Joannis Don Tok Tadaw Subab Tadaw Kohimo Kudu Pupadamiso Buhan Kabahu Do jam pedam duvo datang adau do dai ho it kabangan hivagu papar ngapagui dino viton pohai datina ni tengah tiaga kuma do dai ho it penambazangan holy rosary limbahau papar do jam kopod do dong subab moi do tehinasan ko zodiozu sugutoku kopaihan suang hamin na po ditit breko ngabi nga nambit agay mantadi Dominic Tating do mantad kampung Rampazan Papar Pinapoy ho WD Pogun i Stephen Bin Joannis di jam kapadam duvo himong apod minit do dong adaw di koniap kapadam si Zam Buhan Kabahu do deho idhamin pengusapan KPJ Specialist Luyang mantad do kaya danditi do manu do popoy ho kuma di Zaimit Adoy Dari ho id malalap tenom Paganakan majin Dari nombo na po da sangizon Paganakan samajal Dari nombo na po da sangizon Tabinay walisom kinabangan Naging abidet sodomit somok Tuwasokon o tinan Di tengah tiagak Stephen Bin Joannis Untuk tadaw subab Kudu po permiso Buhan kabahu do jam padam duvo da tengah daw da deho id kabangan hivagu papar ngapagoy dino ovitan pohay da tinani tengah tiagak kuma da deho id panambasangan holy rosary limbahau papar do jam kopod do dong suvab ingka kaniti kopoy han do swang hamin.

0: mamuan tongamuhok i John Pisan ansanon katanangan mamuan buon Malaysia kapiondot tanda kantaraw kapansan sumabian toko posindak sunduban guminavo pogun montok ihumagan dan iso pazong pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kebansan mantan RTM teman setia Anda.
1: Bakas asi. Pani Zoho. Kau duduk maya bakas. Ay, dada toko wawon aku loso di hasil nalau bakas diti.
2: Kada kau susah asi. Izo kubu iti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang, bo.
1: Magun samang kena kau zo. Bah, on lupa pagu kau diho, no. Bion ku penong duya.
2: Permiso, permiso.
1: Oh, doy!
2: No.
1: Asik! No, kau hidup na yang bakas. Agak ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo.
2: Ayan.
1: Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Aray, asik. Eh, oh, ano yung asik?
3: Onuman, Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang anudol tahun diti. Dogo isang anudol tahun diti. Hey! Magasutodo iti, mositi imahalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Hahaha! Ay, asik. Oh, ano yung asik? Panakus, asik. Panakus. Naku, ito pinatahan mo bakako mo. Eh, uwi ma.

Lanjut lak penandakan Maulidur Rasul nestan pogun sabah do ontok kepadam duho Rabiul Awal 1404 Wahu Hijrah kodung padam himo buhan ka Wahu duho ngai burung padam anam do ontok tarau ko duho khatim pun jam ko anam do ngusubab madani dihayati umah diberkati nada di tema ipinadadi impon montok kepanau abab zantai kapagatan Maulidur Rasul it pototongkop uvang Wokon ababazan i papanaon semarak Maulidur Rasul kopram sizam gisam korong pram isa wuhan kavahu ibayan susuzan sirah nabi om memovatik dasanak om nagi pemalisaan kaidasan om menahodza edwisma muis podium korong pram isa wuhan kavahu jam kopram isa daung usubab tahlilom sembayang kopenong ketahuadan id masagit pogun korong pram duwa wuhan kavahu ababazan halaka dar Masagit kuma masagit pusayhi kota kinabalu. Korbong padam tahu puhan kabahu forum anjung at takwah it masagit al-falah papayan. Korbong padam himo puhan kabahu babazan himunduk kepenandakan hanjul lopitimungan kepenandakan Maulidur Rasul om kepamitan vava pibayan om nagiga Maulidur Rasul 1404 Wahu Hijrah dubongay burung padam onom masihi sabah ikanjul it international convention center SICC Kota Kinabalu. Ikut no, muntok pesindak pebago kepenandakan Maulidur Rasul 1440 Wahu Hijrah 2000-2006 Masihi. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.

Husina dogo kadi Heidi Venisa om pakazan tak bagu isa po hozo pugui dari kota jam kotu tahu ngapot minit. Yang paling patok hozo di Januari spajit berikung abi bunga ko itko pasizon ko.

kanaw pasindakok penandakan tarau kebansan. Mga zau jalur gemilang om kuitutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupai agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebangsaan mantan RTM, teman setia Anda.

Kiva hozou kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozou isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Opaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kidezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dari kavo mp3 om nekonop nyampai do ooiton poizazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om neki hazagan doit online nung kibano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hazag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.